0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari

0: Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, mengatakan Pilkada Jateng 2024 mendatang akan menghadapi perniagaan suara melalui politik uang dan bansos. Untuk itu, masyarakat harus makin rasional agar proses pilpres lalu tidak terjadi lagi.
1: Kita tidak merasa juga kadang-kadang bahwa apa yang menjadi persoalan kita sesungguhnya juga dipahami, dimengerti oleh secara umum. Kita itu punya karakter pemilih yang kadang-kadang ambigu. Dia suka mengeluh, tetapi nanti yang dicoblos ya itu aja gitu loh. Yang tidak sebagaimana yang dia kecam. Dan kita sedang menghadapi masalah itu dengan besar. Saya berharap bahwa masyarakat makin rasional sih, selalu belajar dari apa yang terjadi. Betapa beberapa orang tokoh yang sangat kecewa terhadap sikap masyarakat itu, sekarang kita merasakan ya. Nah makanya berpikir rasional, karena memang ada 30% ya dari populasi kita secara nasional yang tidak tamat ya pendidikan SMP atau tidak tamat SMP, itu masalah. Dan itu adalah mereka-mereka yang menari-nari kalau ada bansos, termasuk politik uang. Politik uang sama bansos kan nggak ada bedanya. PLT, bansos, politik uang, secara ekonomi kan sama. Itu redistribusi pendapatan saja. Tetapi dari sisi moralitas kan ada problem, karena itu menyangkut public bribery istilahnya, apa umum ya. Bribery mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Yang itu menurut saya sangat bermasalah. Dan disitulah perniagaan suara dalam pilkada, ancaman terbesarnya. Dan kalau ini diulang, ya berarti kita sudah melakukan dua kali hal yang tidak tepat pada pilpres dan pada pilkada ini. Di Jawa Tengah misalnya saya lihat ini akan merepetisi terhadap apa yang sudah terjadi. Kedatangan beliau musuhnya juga ke Papua, itu yang jauh lebih urgen di sana. Ngapain di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu aman, damai gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi harus mendengarkan khutbah dari orang yang kemudian diberhentikan oleh DKPP. itu kan simbolis sesuatu yang menurut saya agak keliru lah buat saya ya. Buat beliau mungkin punya arti lain.
2: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Dalam menyusun program prioritas pembangunan, pemerintah seharusnya memperhatikan aspek penting dan mendesak. Hal ini dikatakan Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Iya, saya lihat ya, dari kalau tidak salah ada 5 atau 6 ya, yang saya pernah amati itu, ya semua masuk ya. Tentu saja misalnya dalam kaitan dengan, ya tapi juga ada beberapa hal yang saya juga agak kritik juga sebenarnya, yang namanya pembangunan masjid kan tidak terlalu mendesak buat saya gitu ya. Utamakan yang menuntut duniawi ya, yang memang menangani masalah yang penting, misalnya soal air rob gitu ya. Saya kira itu prioritas ya, walaupun kita tahu bahwa ada program nasional dan bahkan ada bantuan internasional, saya kira saya lihat ya. Tetapi juga misalnya pembangunan tol, tanggul, sekaligus tanggul, itu menurut saya itu penting dan mendesak. Pentingnya karena memang itu, memang penting itu. Mendesaknya karena memang itu sudah gak bisa ditawar-tawar lagi dari sisi waktu. Nah saya kira itu. Yang kedua misalnya penanganan beberapa banjir seperti di Semarang Timur, lalu juga kebakaran tadi, perlengkapan-perlengkapannya itu saya kira penting dan desa. Kenapa penting? Karena memang itu akan memiliki impact yang secara langsung menyangkut nyawa. Nyawa kan bukankah kita juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekeping nyawa tidak boleh diabaikan gitu ya. Membangun manusia se-Indonesia, tumpah darah Indonesia itu kan nyawa gitu ya. Lalu juga dan punya dimensi ya, sustainability panjang. Karena sampah ini kan juga bagian dari problem kita yang menurut saya di Kota Semarang relatif baiklah dibandingkan dengan tempo hari masalah di Jogja, pernah juga di Bandung, bahkan Jakarta sendiri ya. Itu kan memang punya hal-hal tertentu yang tidak bisa ditawar. Jadi kebutuhan hidup itu. Kalau sekarang misalnya sapras sebagai konsekuensi dari itu semua boleh kita kaji, tapi sapras yang mana? Sapras yang berkaitan dengan soal persampahan tadi, berkaitan dengan masalah apa? Banjir, dan juga ini dia yang penting terkait dengan itu adalah slum areas ya. Slum areas itu adalah kawasan kumuh yang menurut saya di Kota Semarang masih ada, tapi dari tahun ke tahun memang semakin berkurang. Nah ini kan Pak Kepala Bapeda kan pasti tahu titik-titik mana ya. Nah itu saya kira itu penting untuk segera apa atasi. Dan buat saya sebagai warga Semarang juga mendukunglah terhadap apa program yang mendekati gitu ya, menyangkut penyelamatan kehidupan, pemulihan terhadap kehidupan gitu ya. Walaupun agama penting, tapi sedapatnya ditunda, ya ditunda saja. Walaupun semua orang ya berharap itu masjid juga bisa diselesaikan gitu ya. Tapi buat saya seperti rob, seperti slum areas gitu ya, lalu kebakaran, penanganan banjir, buat saya itu urgen ya, penting dan mendesak. Penting karena memang sangat penting buat kehidupan dan pemulihan hidup kita. Mendesak karena memang jika kita selewat waktu saja dari kemungkinan keadaan yang ada bisa fatal ya. Saya kira di situ Bung Pak Deni.
2: Baik, terima kasih Pak NHS.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandana Transparan, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Secara bersamaan, pemerintah dari pusat hingga daerah saat ini menyusun kebijakan untuk menyongsong 100 tahun Indonesia pada tahun 2045. Lantas, program apa saja yang menjadi prioritas Kota Semarang di tengah persiapan Pilkada serentak 27 November mendatang?
1: Saat ini meneliti dari kebijakan nasional itu, kita akan sekarang itu secara paralel, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota kabupaten saat ini sedang bersama-sama menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah, yang ujungnya adalah kepada momentum 100 tahun hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 2045, atau sering kita dengar adalah untuk mencapai Indonesia emas 2045. Hingga sekarang itu kemudian ini secara nasional yang sifatnya, kalau dari kaidah itu Pak Sarbini mungkin sangat paham, adalah imperatif. Jadi semua kota kabupaten untuk merumuskan ke sana. Kemudian kaitannya dengan 2024, kebetulan ada agenda politik nasional yang istilahnya adalah pilkada serentak atau pemilu serentak itu, sehingga masa bakti bupati, gubernur, wali kota terpilih itu dituntaskan di 2024 ini. Dan itu juga terjadi di Kota Semarang, yang mana periode RPJM kita itu sebetulnya 2021-2026. Sehingga ada 2 tahun ini yang harus segera dikejar di 2024, nanti sisanya di 2025. Sehingga itu menjadi basis pertama, yaitu adalah apa yang sudah diterumuskan, apa yang sudah ditetapkan menjadi kebijakan daerah dalam konteks visi misi RPJMD 2021-2025 ini kan semaksimal mungkin dituntaskan, sehingga di 2024 itu pertama menjadi prioritas adalah berkaitan dengan penuntasan visi misi yang sudah menjadi ketetapan di dalam Perda RPJMD Kota Semarang 2021-2026. Nah, beberapa hal itu segera kita kejar supaya di 2024 ini bisa segera selesaikan. Kemudian 2024 ini juga kita mencoba menuntaskan segala pekerjaan-pekerjaan yang kemarin sudah berjalan tapi belum tuntas. Ada beberapa kegiatan, misal rumah sakit tipe D, dan kemudian ada beberapa pembangunan khusus mas, itu kita kejar. Pembangunan sekolahan, target membangun sekolahan juga kita kejar di 2024 ini.
0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Misi program prioritas Kota Semarang adalah meningkatkan daya dukung wilayah. Hal ini bisa membuat masyarakat bisa urip nguripi. Berikut penjelasan Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang dalam diskusi prime topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Pertama, kalau bagaimana kita bisa meningkatkan daya dukung kita berkaitan dengan rob, banjir, tadi lem siden dan yang lain-lain, sehingga daerah-daerah yang bencana ini, daerah-daerah banjir rob ini, pasti dia sumber kemiskinan, sumber kesehatan, problem kesehatan, stunting dan lah sesumber di sanalah distribusi kekumuhan. Sehingga ini harus kita selesaikan, sehingga kita kalau prioritas yang kita tetapkan dengan menangani masalah banjir ini, insya Allah daya dukung lingkungannya akan meningkat. Bagaimana dengan selesainya rob dan banjir yang dulu tiap 12 siang itu Kota Lama terendam. Begitu permasalahan ini selesai, Kota Lama menggeliat. Dengan intervensi kemarin ada program juga ya. Tapi sebenarnya dengan sendirinya, karena nilai ekonominya biasa, land value-nya itu tinggi, ya meningkat. Nah, masyarakat rentan ini yang berada di kawasan bawah ini memang dulu tumbuh berkembangnya Semarang ya di titik-titik itulah. Nah, sehingga kalau nanti daya dukungnya kita problem banjir dan ini ya, saya yakin bahwa masyarakat akan mampu urip nguripi mereka kalau daya dukungnya. Nah, terus kemudian yang tadi berkaitan kita mau tidak mau kelompok rentan itu harus ada keterlibatan dari pemerintah mengenai ketahanan pangannya, kesehatannya, pendidikannya, bahkan sarpras lingkungannya harus dapat keterlibatan dari pemerintah sehingga kita masuk ke sana. Insya Allah itu problem mendesak dan individual yang harus memang ada keterlibatan dari pemerintah untuk menangani ke sana sehingga semuanya nanti terkait, sehingga membangun rasa keamanan, kenyamanan masyarakat itu dan akan menyebabkan kedamaian, nanti implikasinya pada konflik sosial yang semakin turun di Kota Semarang. Itu mungkin, Mas.
0: Baik, matur nuwun Pak Budi.
2: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Selain banjir, rob, stunting, dan pengentasan kemiskinan, problem apa lagi yang paling mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Kota Semarang? Berikut Budi Prakoso, Kepala Bapeda Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Beberapa prioritas yang harus kita segera kejar adalah yang pertama adalah antisipasi banjir. Itu problem klasik yang insya Allah lah masuk jadi problem warisan yang terus-menerus gak selesai. Sehingga 2024 ini juga akan coba kita kejar, selain juga kita lakukan kolaborasi dengan program-program nasional. Terus kemudian selain banjir, juga kita masalah problem-problem sosial yang mungkin secara segmented hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok marginal. Mungkin bahasanya sekarang nggak begitu tepat ya. Sehingga bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, lebih-lebih berkaitan dengan masalah kemiskinan ekstrim. Kemudian kita juga masalah ketahanan pangan ini. Orang katanya inflasi, ini kan sensitif terhadap masalah pangan. Itu juga kita menjadi prioritas itu. Terus kemudian juga di sektor satpras lingkungan, ini juga kita mencoba di 2024 itu kita coba backlognya kita coba kita kejar lah. Kemarin memang kita mencoba prioritas itu menyelesaikan pembangunan sarpras-sarpras pendidikan ya. Selain nanti kita masih menyisakan 2025 yang harus kita tuntaskan. Jadi itu beberapa prioritas yang di 2024 ini terkait juga yang utama adalah problem-problem akibat perubahan iklim juga ini. Ada La Nina, El Nino yang itu

0: menghadapi problem-problem kebencanaan yang ada di Semarang.
1: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif. Prediksi

0: Menghadapi situasi politik pasca Pilpres dan jelang Pilkada bulan November mendatang, ada kegelisahan sebagian masyarakat. Kadar Rusman, Ketua DPRD Kota Semarang, mengimbau masyarakat makin cerdas dalam memilih pemimpin dan menentukan sikap dalam hiruk-pikuk politik yang terjadi saat ini.
1: Ya, Mas, ini menarik. Menarik artinya gini, masyarakat itu kan kalau kita biarkan mereka, tapi pasti ada sesuatu yang menjadi persoalan dan menjadi sesuatu yang menyesatkan sekaligus membingungkan. Di tahun 2024 ini ada perhelatan secara besar-besaran pada saat itu tanggal 14 Februari. Wah, itu luar biasa sekali fenomenanya, kejadian-kejadiannya, persoalan-persoalan yang muncul di sana. Masyarakat ini juga dihadapkan dengan persoalan yang mungkin luar biasa, dengan sesuatu yang harus ditentukan oleh masyarakat itu. Sedangkan di satu sisi pemerintah juga harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemerintah. Legislatif juga sama, pada saat itu juga ikut bertarung kembali, ya, karena ada persamaan pemilu presiden dan legislatif. Nah, ini memposisikan yang benar-benar sebagai legislatif, sebagai masyarakat, memberikan masyarakat pemahaman supaya masyarakat itu tidak seperti tadi yang tak sampaikan. Ini kan berat juga. Terus belum pertanyaan tadi itu, bagaimana sih menghadapi ini? Tidak lama lagi nanti di akhir tahun ini ada perhelatan lagi. Itu khusus di Kota Semarang kalau kita berbicara di Semarang. Tapi ini serentak se-Indonesia, ini nasional lagi. Wah, ini sudah mulai ramai. Masyarakat dipertontonkan dengan wah isu-isu, gambar-gambar. Ini masyarakat bingung loh ini. Ini belum keringatnya belum kering, dihadapkan lagi. Kadang-kadang pemerintah, masyarakat tuh bingung. Ini kita ini mau diapain? Nanti setelah ini masyarakat itu bisa menikmati apa sih? Jangan-jangan setelah ini nanti jangan-jangan ganti pemimpin. Itu masyarakat deg-degan terus loh itu. Masyarakat deg-degan terus. Artinya otomatis ekonomi keganggu. Kalau kita bicara kalian pemimpin dari presiden itu, mereka yang dulunya sudah mapan, pengusaha-pengusaha pun juga bingung, masih nunggu kebijakan apalagi, kebijakan apalagi. Ini nanti di kota kita ada lagi, ini ibarat darah itu belum bisa berputar sesuai dengan jarum jam. Ini sudah dihadapkan lagi, ini tugas kita semuanya. Sehingga saya selalu mengajak masyarakat bahwa hadapilah apa yang ada itu dengan ikhlas. Hadapi semua ini itu dengan kesabaran. Kalau kita ini menghadapi sesuatu belum terjadi sudah mengalami kesulitan, jenengan sudah bingung semuanya, nanti malah jadi ketakutan, trauma, kerugian ada di masyarakat itu sendiri. Makanya kita beri, mencoba sesuai dengan kapasitas kami sebagai wakil rakyat, juga saya juga memposisikan sebagai wakil rakyat juga di situ, supaya kita ini tidak terjadi, kita ini juga tidak ikut terpancing. Kalau kita ini terpancing, terus kita ini kadang-kadang salah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, nanti kasihan daripada masyarakat itu sendiri. Sehingga saya mencoba memberikan sebuah pemahaman politik yang baik dan mendekati benar seperti apa. Terus pada saat menghadapi pemilu masyarakat harus bagaimana. Saya kira masyarakat sekarang ini sudah cukup lumayan cerdas, bisa menentukan pilihannya yang sekiranya bisa membawa masyarakat itu ke depan bagaimana, yang bisa melindungi seperti apa, yang bisa memberikan sebuah solusi itu yang pemimpin yang bagaimana. Saya kira masyarakat karena dihadapkan dengan 5 tahunan seperti itu, apalagi ini 1 tahun 2 kali. Ya, mudah-mudahan dan harapan saya nanti masyarakatnya itu semakin bisa menentukan dan bisa menjadi pemilih cerdas.
0: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memikirkan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Demikian dikatakan Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Kebanyakan masyarakat dimanapun lah, tidak hanya di Kota Semarang itu, berkeinginan mereka itu nyaman, hidup tinggal di kota tersebut itu nyaman, damai, tentram. Dia tidak akan berpikir nanti siapa yang akan ini lagi, siapa yang akan di, dia gak akan kesana. Yang penting nyaman, aman, begitu dia sudah merasakan keamanan, kenyamanan, mereka itu gampang kok. Yang memberikan nyaman dan aman itu gak usah teriak-teriak yang lain, pasti kalau pemilu dipilih lagi. Iya, itu secara otomatis, tidak usah keluar banyak biaya, tidak usah dengan cara macam-macam. Kuncinya itu masyarakat dimanapun berada bisa menciptakan suasana aman, nyaman, tentram, seluruh aspirasi atau program-program prioritas bisa terlaksana sesuai target, clear saya kira. Mas pangan Bruce, murah, apa-apa ya, bisa terjangkau.
2: Ya. Kalau melihat dari program prioritas yang sudah dijalankan ini, seberapa jauh memberikan ruang kepada masyarakat, terutama karena ini ada dampak sosial lainnya, seperti tadi disebut Pak Budi soal inflasi, terus melempemnya rupiah terhadap dolar, tentu akan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat.
1: Iya, kalau melempemnya
3: melaporkan
1: ini kan tidak hanya Kota Semarang ya, itu pasti kan nasional, nasional dunia, dampaknya ke daerah-daerah seperti ini. Nah, masyarakat dimanapun, saya ulang di sini, artinya yang penting mereka ini, semisal ada kesulitan terkait dengan ekonomi, pemerintah langsung mempersiapkan alternatif-alternatif atau solusi dengan cara memberikan program apa beras murah atau sesuatu yang bisa dijangkau, walaupun kondisi keuangannya negara seperti itu, tapi mereka sudah bisa memberikan solusi agar kemudahan-kemudahan itu bisa didapat, kesulitan tidak nampak, walaupun itu memang berat, tapi masyarakat itu kan tidak kepingin dihadapkan dengan hal-hal yang berat. Sebetulnya itu tugasnya pemerintah gitu loh. Yang berat-berat ya sudah pemerintah berpikir bagaimana caranya bisa memberikan kemudahan, bagaimana caranya masyarakat tidak sulit mencari beras, bagaimana caranya mereka mendapatkan dengan mudah sembako dan seterusnya, manakala itu sebetulnya. Nah, yang dihadapi sekarang ini kejenuhan-kejenuhan itu, walaupun programnya sudah dilakukan, bahkan itu masuk program nasional, program prioritas, itu rob dan banjir sampai saat ini di Kota Semarang kalau kita berbicara itu. Nah, itu yang harus dikejar.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Menurut tokoh-tokoh sejarah, Semarang adalah kunci dalam ejaan lama karena banyak peristiwa penting yang terjadi di kota ini. Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, menjelaskan dalam diskusi Prime Topic yang digelar belum lama ini di Hotel Quest Simpang 5 Semarang.
1: Saya sangat tidak pernah mengkhawatirkan Semarang. Karena kalau kita lihat sejak Jawa Tengah ini berdiri, Semarang itu memang pionir banget, ya. Belakangan kan Solo. Tetapi dari sisi modernitas, Semarang lah dapat tempatnya. Ya. Maka jangan pindah ibu kota di sini atau tambah provinsi baru di Jawa Tengah ini, karena memang di sini tempat yang paling enak. Ya. Kan sama seperti Jakarta gitu. Melting pot. Semarang itu melting pot. Coba kalau lihat Tan Malaka, Hosokoro Minoto, ya. Bahkan lahirnya PKI juga tumbuh kembangnya juga di sini loh. Ya. Di sekitar stasiun di sekolah-sekolah ini ya. Di sini tuh ada sekolah punyanya Tan Malaka dulu, sekolah rakyat di situ, sekitar situ. Jadi di sinilah koran pertama lahir. The Lokomotif namanya. Itu di sini semua eksperimen tentang ideologi besar dunia ada di Semarang ini. Coba lihat aja baca-baca buku sejarah. Dan saya termasuk yang bangga juga sebagai bagian dari komunitas Semarang yang bisa melalang buana dengan sejarah masa lalu. Rupanya tidak sesempit, tidak sesederhana yang kita duga tentang Semarang. Dan Semarang adalah kunci, ya. Dan tokoh-tokoh bilang Semarang adalah kunci dengan huruf lama, kunci.
2: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Ahdar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024 mengatakan, masyarakat, pengusaha, dan birokrasi berharap drama politik pada Pilpres lalu tidak terulang pada Pilkada November mendatang.
1: Ya, memang itu dirasakan sekali ya kondisi pasca Pilpres dan ini dihadapkan dengan pemilu kada serentak. Ini aromanya juga tidak jauh beda sebetulnya kalau kita melihat itu. Dan ini jujur kalau kita melihat apa yang dirasakan masyarakat, ya tidak sedap-sedap amat sebetulnya. Tapi masyarakat itu kan serba sulit ya, mau berbicara langsung yang gak didengar, mau diem saja kesel, itu carut marut sebetulnya melihat kondisi itu. Hanya harapannya sudahlah, drama itu diakhiri saja, nggak usah dilanjutkan dan diikuti dengan pilkada untuk yang akan datang ini. Walaupun upaya-upaya itu sama, mereka ini kan menganggap bahwa itu kemarin itu dilakukan kecurangan yang berhasil pasti akan diikuti untuk yang akan datang ini. Nah, kalau seperti itu terus sampai kapan masyarakat itu bisa merasakan sebuah kedamaian menghadapi sebuah pesta demokrasi itu benar-benar demokrasi yang terpimpin gitu loh, tidak terus dipertontonkan dengan seperti itu. Nah, kesel sebetulnya masyarakat. Kami mewakili masyarakat pun juga sering kok mereka ngeluh, ini apalagi, ini saja sudah kelihatan, nampak aroma-aromanya hampir sama. Ini keganggu ekonominya juga, orang mau apa-apa juga bingung. Para pengusaha-pengusaha ini juga lagi nunggu, ini nanti siapa ini yang bakal menang lagi. Kaki mereka itu dua, mau dipijakkan di satu sisi, jangan-jangan nanti sana yang dia ini kesulitan semuanya. Apakah itu yang akan dihadapi? Apakah itu yang akan dipertontonkan? Apakah itu yang akan kita lihat? Kasihanlah birokrasi ya, kasihan. Masyarakatnya sama, pengusahanya sama. Ini ganggu, kalau menurut saya ganggu. Udah, kalau saya cukuplah dengan cara yang benar-benar demokrasi ini dijunjung tinggi, konstitusi juga dilaksanakan dengan baik. Ngoten kira-kira menurut saya.
2: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Kalangan muda harus diberikan ruang dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, menjelaskan bagaimana harapan warga Kota Semarang dan mekanisme penyerapan aspirasi sampai menjadi program pembangunan.
1: Ya, aspirasinya macam-macam. Kita lihat dulu dari kalangan apa. Kalau dari kalangan milenial, pasti mereka itu juga kepingin lah bersuara, diberikan ruang, manakala mereka ada keinginan. Cara menyampaikannya kemana sih Pak, kira-kira seperti itu. Mereka ini kan harus butuh informasi yang jelas, butuh bimbingan, butuh arahan. Sehingga kalau ini dari kaum milenial ini tidak diberikan ruang dari awal ya, sehingga kalau mereka ditutup, tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, bahaya juga loh itu. Nah, kalau dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu yang diinginkan adalah bagaimana caranya di lingkungan itu bersih, kemajuannya bisa dirasakan, pembangunannya bisa dirasakan, lingkungannya bisa menjadi damai, lingkungannya juga bisa menjadi ayem. Nah, itu sebetulnya. Dan sesuatu keinginan dari masyarakat itu langsung didengar dan bisa langsung direalisasi. Itu yang berkembang di sana. Mak-mak beda lagi. Jadi macam-macam di sana. Iya, macam-macam, menyenangkan.
2: Nah. Oke. Okay. Berarti sudah ada gambaran ya Mas Pilus ya, ketika bersama rakyat kemudian bertemu dengan teman-teman di dewan, dengan pemerintah sebagai partner juga, itu sudah menjadi rumusan untuk bagaimana nanti program-program yang akan dijalankan pemerintah Kota Semarang.
1: Iya. Memang gini. Kita ini kan di lembaga legislatif, eksekutornya ada di eksekutif, eksekutor di sana. Walaupun dari pemerintah itu juga memberikan ruang bagi siapa-siapa untuk memberikan masukan supaya bisa direncanakan dalam sebuah programnya. Dari kami pun juga banyak. Lah itu nanti kita sinkronkan, kita masukkan dalam sebuah program yang mana program tersebut sudah direncanakan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Lah inilah yang harus kita lakukan. Makanya kita harus sering turun supaya kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang berkembang di masyarakat seperti apa. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap.

0: program prioritas Kota Semarang tahun 2024 yang sedang dijalankan sudah selaras dengan aspirasi warga. Namun masih ada pekerjaan mendesak dan penting yang harus segera diselesaikan. Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang, mengatakan dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Program prioritas Kota Semarang sudah dibeberkan oleh Pak Kepala Bapeda. Mas Pilus, ada nggak aspirasi-aspirasi ini yang sampai ke Mas Pilus itu nyambung dengan program yang sudah disusun dan direncanakan dan dijalankan oleh Pemkot Semarang?
2: Saya kira ada, dan banyak juga kok aspirasi yang berkembang dari masyarakat sesuai dengan program pemerintah. Sebetulnya Kota Semarang ini kan kalau kita melihat program prioritasnya jelas, dan kalau kita melihat kondisi Kota Semarang, semisal bencana, bencananya jelas juga. Kalau yang wilayah Semarang bawah itu banjir dan rob, itu bencana. Bahkan menjadi tradisi dan PR besar agar segera bisa menuntaskan ini pemerintah, siapapun nanti yang terpilih, kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian kalau kita berbicara di Semarang atas, longsor, puting beliung, hanya itu. Sehingga kan dua hal bawah dan atas ini kan sudah masuk nih dalam program prioritas. Nah, tapi tanpa ada campur tangan dari pusat, saya kira mustahil itu bisa segera selesai. Yang pertama terkait dengan anggaran. Pasti anggaran yang dimiliki atau yang dihimpun oleh pemerintah Kota Semarang tidak cukup kalau kita berbicara tentang sabuk pantai. Selama itu belum dilaksanakan, bencana rob pasti rutin itu akan menjadi pemandangan yang tidak bisa dihindari tiap hari. Ini jam segini di utara sana sudah mulai naik semuanya nih rob-rob. Nanti kalau musim hujan, robnya naik, air hujan turun, nggak bisa masuk ke laut sehingga kampul-kampul. Yang diandalkan di situ hanya pompa. Makanya ini kita selalu mendorong pemerintah bagaimana caranya program prioritas ini khususnya untuk menangani banjir rob itu harus selesai. Harus ada target waktu masyarakat itu supaya tidak dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang datangnya dari alam, walaupun itu bisa ditangani oleh pemerintah. Itu sebetulnya yang diharapkan masyarakat. Dan aspirasi itu muncul sering. Nah ini kan sudah selaras nih, kami sebagai lembaga legislatif mendorong terus program-programnya apa, program prioritasnya apa. Seperti tadi yang disampaikan Pak NHS juga sama, saya setuju. Jadi yang namanya urgent itu kan ini penting, yang satunya ini mendesak. Kalau dua-duanya muncul, berarti memang urgent dan harus segera ditindaklanjuti.
3: Sembilan satu poin delapan FM.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.
3: Kamu masih dengerin 91,8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling

0: Dalam menyusun program prioritas pembangunan, pemerintah harus mempertimbangkan aspek efektif dan efisien agar tidak jauh panggang dari api dan memenuhi kehendak rakyat. Berikut penjelasan Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Ya, kalau secara teoritis ada beberapa pertimbangan ya, tapi yang paling utama apakah itu urgen ya atau tidak. Urgen itu selalu ada dua, apakah penting ataukah mendesak. Penting belum tentu mendesak, mendesak juga belum tentu penting. Nah, kalau dua-duanya penting dan mendesak, itulah namanya urgen. Itu yang pertama. Kedua, tentu saja ada harapan dampak yang makin besar, tentu saja dampak yang positif, lalu dengan risiko yang paling kecil. Karena kadang-kadang misalnya untuk kebakaran, misalnya kebakaran itu kan sesuatu yang tidak kita sangka, jarang yang direncanakan, kecuali mungkin modus-modus yang lain ya. Tetapi kebakaran itu selalu punya impact yang sangat besar dan selalu memakan korban sebagian besar. Tetapi juga karena itulah peralatannya harus memungkinkan supaya menjangkau atas itu, punya kemampuan daya jangkau dalam pengertian misalnya kalau alat semprot memadamkannya itu punya jangkauan yang panjang sampai bisa ke sana tanpa harus memindahkan mobil pemadam kebakaran misalnya, karena bara dalam sekam juga muncul. Karena itu kalau bisa ngejangkau dengan semprot yang lebih panjang, dengan volume yang lebih besar, dan saya kira itu bisa mengurangi resiko yang mungkin timbul, terutama bagi petugas. Dan juga pada akhirnya secara umum akan mempersempit ruang gerak dari si jago merah tadi. Karena apa yang kita lihat kemarin kan agak mengerikan ya. Yang ketiga adalah tentu saja efektif efisien ya. Efektif itu bisa memutuskan secara cepat tanpa bertele-tele. Lalu efisien itu anggarannya kecil tapi memberi dampak juga yang makin luas gitu. Kira-kira tiga itulah kalau secara konsepsional. Nah, makanya memang harus diidentifikasi terlebih dahulu pembahasan-pembahasan peranggaran oleh pertama-tama eksekutif, lalu bersama-sama dengan legislatif, lalu bersama-sama juga menyusun programnya. Jadi kebutuhan dulu, kemudian skema apa yang mau diterapkan dengan keadaan volume anggaran yang segini-gini misalnya, lalu setepat mungkin dan dengan mengambil sasaran yang paling luas dan efektif efisien tadi itu. Kira-kira gitulah secara konsepsional ya, kalau melihat dari sisi program seperti itu. Dan saya kira ini sudah jadi pedoman umum bagi pemerintah dan juga kalangan legislatif setiap tahun ya. Setiap tahun paling nggak kedua kali, di awal dan di pertengahan untuk APBDP gitu ya, kira-kira gitu.
2: Sangandosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sudah dipetakan.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, mengatakan Pilkada Jateng 2024 mendatang akan menghadapi perniagaan suara melalui politik uang dan bansos. Untuk itu, masyarakat harus makin rasional agar proses pilpres lalu tidak terjadi lagi.
1: Kita tidak merasa juga kadang-kadang bahwa apa yang menjadi persoalan kita sesungguhnya juga dipahami, dimengerti oleh secara umum. Kita itu punya karakter pemilih yang kadang-kadang ambigu. Dia suka mengeluh, tetapi nanti yang dicoblos ya itu aja gitu loh. Yang tidak sebagaimana yang dia kecam. Dan kita sedang menghadapi masalah itu dengan besar. Saya berharap bahwa masyarakat makin rasional sih, selalu belajar dari apa yang terjadi. Betapa beberapa orang tokoh yang sangat kecewa terhadap sikap masyarakat itu, sekarang kita merasakan ya. Nah makanya berpikir rasional, karena memang ada 30% ya dari populasi kita secara nasional yang tidak tamat ya pendidikan SMP atau tidak tamat SMP, itu masalah. Dan itu adalah mereka-mereka yang menari-nari kalau ada bansos, termasuk politik uang. Politik uang sama bansos kan gak ada bedanya, PLT, bansos, politik uang, secara ekonomi kan sama, itu redistribusi pendapatan saja. Tetapi dari sisi moralitas kan ada problem, karena itu menyangkut public bribery istilahnya, apa umum ya, bribery mudah-mudahan bisa ditangkap ya, yang itu menurut saya sangat bermasalah. Dan disitulah perniagaan suara dalam pilkada, ancaman terbesarnya. Dan kalau ini diulang, ya berarti kita sudah melakukan dua kali hal yang tidak tepat pada pilpres dan pada pilkada ini. Di Jawa Tengah misalnya saya lihat ini akan merepetisi terhadap apa yang sudah terjadi. Kedatangan beliau mestinya juga ke Papua, itu yang jauh lebih urgen di sana. Ngapain di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu aman, damai gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Tapi harus mendengarkan khutbah dari orang yang kemudian diberhentikan oleh DKPP. itu kan simbolis sesuatu yang menurut saya agak keliru lah buat saya. Baik. Ya buat yeah. Beliau mungkin punya arti lain.
2: Sangandoso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi

0: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.
1: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
2: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Dalam menyusun program prioritas pembangunan, pemerintah seharusnya memperhatikan aspek penting dan mendesak. Hal ini dikatakan Nur Hidayat Sardini, pengamat kebijakan publik Undip, dalam diskusi Prime Topic dengan judul Menyelaraskan Program Prioritas 2024.
1: Iya, saya lihat ya, dari kalau tidak salah ada 5 atau 6 ya, yang saya pernah amati itu, ya semua masuk ya. Tentu saja misalnya dalam kaitan dengan, ya, tapi juga ada beberapa hal yang saya juga agak kritik juga sebenarnya, yang namanya pembangunan masjid kan tidak terlalu mendesak buat saya gitu ya. Utamakan yang menuntut duniawi ya, yang memang menangani masalah yang penting, misalnya soal air rob gitu ya, saya kira itu prioritas ya. Walaupun kita tahu bahwa ada program nasional dan bahkan ada bantuan internasional, saya kira saya lihat ya. Tetapi juga misalnya pembangunan tol, tanggul, sekaligus tanggul, itu menurut saya itu penting dan mendesak. Pentingnya karena memang itu, memang penting itu. Mendesaknya karena memang itu sudah gak bisa ditawar-tawar lagi dari sisi waktu. Nah saya kira itu. Yang kedua misalnya penanganan beberapa banjir seperti di Semarang Timur, lalu juga kebakaran tadi, perlengkapan-perlengkapannya itu saya kira penting dan desa. Kenapa penting? Karena memang itu akan memiliki impact yang secara langsung menyangkut nyawa. Nyawa kan bukankah kita juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sekeping nyawa tidak boleh diabaikan gitu ya. Membangun manusia se-Indonesia, tumpah darah Indonesia itu kan nyawa gitu ya. Lalu juga dan punya dimensi ya, sustainability panjang. Karena sampah ini kan juga bagian dari problem kita yang menurut saya di Kota Semarang relatif baiklah dibandingkan dengan tempo hari masalah di Jogja, pernah juga di Bandung, bahkan Jakarta sendiri ya. Itu kan memang punya hal-hal tertentu yang tidak bisa ditawar. Jadi kebutuhan hidup itu. Kalau sekarang misalnya sapras sebagai konsekuensi dari itu semua boleh kita kaji, tapi sapras yang mana? Sapras yang berkaitan dengan soal persampahan tadi, berkaitan dengan masalah apa? Banjir, dan juga ini dia yang penting terkait dengan itu adalah slum areas ya. Slum areas itu adalah kawasan kumuh yang menurut saya di Kota Semarang masih ada, tapi dari tahun ke tahun memang semakin berkurang. Nah ini kan Pak Kepala Bapeda kan pasti tahu titik-titik mana ya. Nah itu saya kira itu penting untuk segera apa atasi. Dan buat saya sebagai warga Semarang juga mendukunglah terhadap apa program yang mendekati gitu ya, menyangkut penyelamatan kehidupan, pemulihan terhadap kehidupan gitu ya. Walaupun agama penting, tapi sedapatnya ditunda, ya ditunda saja. Walaupun semua orang ya berharap itu masjid juga bisa diselesaikan gitu ya. Tapi buat saya seperti rob, seperti slum areas gitu ya, lalu kebakaran, penanganan banjir, buat saya itu urgen ya, penting dan mendesak. Penting karena memang sangat penting buat kehidupan dan pemulihan hidup kita. Mendesak karena memang jika kita selewat waktu saja dari kemungkinan keadaan yang ada bisa fatal ya. Saya kira di situ Bung Pak Deni.
2: Baik, terima kasih Pak NHS.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.

0: Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio.
1: Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya.
2: Saya Yayan Supriyadi dari Muara Jambi. Saya selalu dengar radio. Radio itu keren loh.
3: Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya dengar radio.
4: Aku Ilis dari Kota Semarang. Aku senang dengerin radio.
5: Saya Ocok dari Simpur Kandangan. Saya selalu mendengar radio loh.
6: Saya Ido dari Tanjung. Saya dengar radio.
7: Saya Neng Harti dari Kota Pelayhari, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
8: Hai, saya Ani dari Salatiga. Saya dengar radio.
9: Saya Sarep dari Tanjung Balai Karimun. Saya selalu dengar radio.
10: Saya Ari dari Cilacap. Saya selalu dengar radio.
11: Saya Muko, pendengar radio di Kota Madiun.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM. Musik asik, hanya di 91.8 FM Semarang.

0: si Adi jadi susah banget ditemuinnya ya?
1: Iya, gak tahu. Dia menyendiri mulu sekarang.
0: Dia sakit bukan sih? Kok badannya kayak makin kurus ya? Terus dia sekarang juga sering minjem duit. Kenapa ya?
1: Dengar-dengar sih, dia katanya pengguna sekarang.
0: Hah? Pengguna narkoba? Sejak kapan?
1: Tepatnya sih gak tahu. Cuman semenjak dia bergaul sama anak-anak kampung sebelah, jadi gitu sifatnya.
0: Wah, sayang banget ya. Padahal dia masih muda, pinter pula. Tapi masa depannya jadi suram gara-gara penyalahgunaan narkoba.
2: Sobat RDI, hati-hatilah dalam bergaul. Karena penyebaran narkoba sekarang sudah ada di mana-mana. Harus berhati-hati, belajar untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jauhi penyalahgunaan narkoba. Dekati masa depan kamu.
3: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: itu sudah dipet.
1: Halo, saya Mila, saya dari Tanjung Pinang, saya dengar radio.
2: Halo, saya Yeni dari Serang, saya dengar radio.
3: Halo, saya Yuli di Ponorogo, masih tetap setia dengarkan radio.
4: Halo, saya Joel dari Aceh, saya juga dengar radio.
5: Halo, saya Fendi dari Situbondo, saya dengar radio.
6: Saya Faris dari Banyuwangi, saya mendengarkan radio.
7: Saya Rita Rianti dari Jember, saya dengar radio.
8: Saya Yon Jeger dari Pati, saya dengar radio.
9: Saya Paimo dari Ranuyo Solumajang, selalu dengar radio.
10: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang. Musikasi hanya di 91.8 FM Semarang.

0: Berisik lagi suara motornya. Mas, mas, woi, mas.
1: Iya, iya, kenapa mas?
0: Mohon maaf mas, sebelumnya nih, ini kan deket tempat ibadah ya mas. Tolong jangan klakson-klakson dulu ya mas. Dan motornya juga dimatiin dulu kalau lewat tempat ibadah, takut mengganggu.
1: Oh, iya mas, mohon maaf. Tadi saya ngejar-ngejar maling, makanya saya klakson-klakson dan gebe-geber. Eh, saya gak sadar ternyata lewatin tempat ibadah. Maaf ya mas.
0: Iya, iya mas, gak apa-apa. Lebih hati-hati ya lain kali kalau lewat tempat ibadah. Kita tingkatkan toleransi dalam beragama ya mas.
2: Kalau lewat tempat ibadah, mesin kendaraannya dimatiin dulu ya. Hargai kegiatan ibadah setiap agama agar tercipta toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: itu sudah dipertahankan.
1: Saya Sinta dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
2: Halo, saya telepon dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya dengar radio.
3: Halo, saya Nasrudin dari Pontianak. Saya dengar radio.
4: Saya Inggil dari Pare Kediri. Saya dengar radio.
5: Halo, saya Amel dari Pati. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Nita dari Martapura, Kalimantan Selatan. Saya dengerin radio.
7: Halo, saya Kaidang Mungas dari Kota Palihari. Saya dengar radio.
8: Hai, saya Inu Lukmana dari Cirebon. Saya dengar radio.
9: Saya Kusinah, Kota Banjar, Jawa Barat. Saya dengar radio.
10: Seantero Indonesia masih dengar radio.
11: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
1: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.

0: Sebanyak 41 ribu warga Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam
1: Dari beberapa kali terjadi pilkada pun tidak ada pengaruh dampak langsung terhadap iklim berusaha di Jawa Tengah.
2: Rangkuman informasi-informasi aktual seputar Jawa Tengah bisa Anda dengarkan setiap harinya melalui Jateng Dalam Berita, perkembangan pembangunan, perkembangan pariwisata, perkembangan ekonomi, dan masih banyak lagi hal yang ingin Anda ketahui dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Bisa Anda ketahui dalam Jateng Dalam Berita. Jateng Dalam Berita.
3: Kawah Sileri yang berada di kawasan wisata dataran tinggi Dieng di Desa Kepangisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara kembali meletus dan mengeluarkan semburan lumpur dan gas serta bebatuan atau letusan freatik.
4: Sifatnya adalah letusan freatik berupa semburan lumpur dan gas dari ketinggiannya kurang lebih 150 meter ke arah utara dan selatan.
2: Lugas dan terpercaya hanya di Jateng Dalam Berita.
5: Dengarkan Jateng Dalam Berita setiap hari, jam 7:30 pagi, 1:30 siang, dan 7:30 malam, hanya di 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang.
6: Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk selalu siap menghadapi siklus alam. Setiap tahunnya, potensi bencana hidrometeorologi, baik banjir di musim penghujan maupun kekeringan ekstrim di musim kemarau, senantiasa menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara matang dan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan dan evaluasi berkala, sejumlah wilayah seperti Grobogan, Blora hingga Wonogiri menjadi daerah yang paling rawan terdampak krisis air bersih saat kemarau panjang tiba. Ironisnya, beberapa titik kekeringan justru berada dekat dengan sumber air atau bendungan. Hal inilah yang mendorong Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh bersama pihak eksekutif.
7: Prediksi dari BPBD itu di bulan Agustus nanti kita sudah siap-siap.